Saudara, semoga lagu yang baru saja kita dengar bersama menghibur Anda dan memberi sukacita. Tadi kita sudah mendengar tentang kisah tragis seorang artis dari Inggris yang bernama Amy yang meninggal karena overdosis. Dan kita bertanya, mengapa Amy tidak bisa menghentikan kecanduannya? Mengapa Amy tidak memakai kesempatan yang ada untuk keluar dari jerat alkohol dan narkoba? Saudara, kalau Anda menyimak baik-baik kisah Amy tadi, Anda tahu bahwa sebenarnya Amy ingin sekali berhenti minum alkohol. Ia ingin berhenti memakai narkoba. Ia bahkan berkata kepada ayahnya, "Sudah cukup, Ayah. Saya tidak akan minum lagi." Pernyataan Amy ini menunjukkan bahwa ia sadar akan perbuatannya. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan itu salah dan merugikan. Ia berjuang untuk berhenti dengan melakukan pengobatan dan pemulihan selama 2 tahun. Tetapi semua perjuangan itu sia-sia. Akhirnya toh ia meninggal dunia karena overdosis. Saudara, mungkin Anda saat ini sedang dalam situasi seperti Amy. Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu salah. Anda sadar bahwa Anda berdosa kepada Tuhan. Anda sadar bahwa Anda layak dihukum oleh Tuhan. Dan saat ini Anda sedang berjuang untuk berhenti melakukan kesalahan. Karena Anda sadar bahwa dosa telah membuat Anda menderita dan Anda ingin memperbaiki hidup Anda. Namun sampai detik ini, Anda tidak mampu melakukannya. Bahkan Anda putus asa dan tidak tahu apa lagi yang harus Anda lakukan untuk keluar dari belenggu dosa itu. Dosa memang membuat manusia tidak bahagia, karena kebahagiaan tidak akan ada dalam kehidupan orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela

yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, dan juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bila orang hidup tidak bercela, tidak berbuat jahat, orang tersebut pasti bahagia. Lalu apa yang harus kita lakukan bila telah berbuat jahat dan ingin bertobat? Apakah Tuhan masih mau menerima kita? Ada seorang raja yang bernama Daud. Ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan dan dosa yang sangat besar. Dan ketika ia sadar, ia datang kepada Tuhan dan berdoa. Raja Daud berdoa begini: "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusamu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Saudara, ketika Daud berdosa kepada Tuhan, Daud diberi kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki hidupnya. Tuhan memakai sahabat Daud untuk mengingatkan Daud akan dosanya. Dan Daud memakai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bertobat. Setelah Daud sadar akan dosanya, ia langsung datang kepada Tuhan. Karena Daud tahu bahwa ia telah berdosa kepada Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat melepaskan Daud dari belenggu dosanya. Oleh sebab itu, ia berdoa dan mengakui semua kesalahannya kepada Tuhan. Walaupun ia seorang raja yang berkuasa, tetapi ia tahu bahwa ia manusia rendah dan layak dihukum oleh Tuhan karena dosanya. Tetapi Daud juga tahu bahwa Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penolong. Oleh sebab itu, Daud mohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak menghukumnya. Nah, saudara, Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk memberi kesempatan kepada umat-Nya menyadari dosanya dan kemudian bertobat. Tuhan bisa memakai orang atau peristiwa. Kita ingat kisah Ami. Sebenarnya Ami diberi kesempatan berkali-kali untuk mengubah hidupnya. Tetapi sayang, Ami tidak menggunakan kesempatan itu sehingga ia tidak sempat berubah hingga akhir hayatnya. Tuhan juga pasti memberi kesempatan kepada kita untuk mengubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk menyadarkan kita. Tuhan juga bisa memakai berbagai peristiwa atau kejadian untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik sesuai kehendak-Nya. Mungkin Anda kini telah sadar bahwa Anda telah melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, dan Anda ingin sekali berubah. Lalu pernahkah Anda datang kepada Tuhan mengakui semua kesalahan dan dosa Anda? Mungkin ini yang harus Anda lakukan sekarang. Berdoalah kepada Tuhan, katakan semua kesalahan dan dosa Anda.
Tuhan ingin mendengar saudara. Tuhan ingin mendengar suara Anda sendiri. Tuhan ingin mendengar pengakuan Anda sendiri. Anda akan bahagia bila Anda tidak melakukan dosa. Dosa akan membawa penderitaan, juga maut terhadap hidup Anda. Saya ingin menutup renungan kali ini dengan membacakan firman Tuhan kembali yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Semoga firman Tuhan ini menyadarkan Anda bahwa Anda sedang berdosa dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan hidup bahagia.

Saudara, sampai di sini dulu jumpa kita hari ini. Semoga acara Citra hari ini bermanfaat bagi Anda. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan atau Anda ingin memberikan usul maupun saran, hubungi kami, Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda juga bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
0: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
0: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya harus ada

0: Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare. Pilihan keluarga.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan kembali hadir untuk menemani Anda pagi hari ini pukul 8 hingga 9 pagi. Tentunya kalau 1 jam saja itu programnya Star Kids ya. Baik, hari ini kita akan bergabung dulu bersama SDN Bulu Kandang 1 di program Star Kids. Baik, sambil menunggu perbincangan nanti dengan salah satu guru SDN Bulu Kandang 1, kita dengarkan lagu terlebih dahulu, Jadi Yang Terbaik.

0: 95,5 Star FM. Kembali di program Star Kid pagi hari ini. Warga Star sudah siap hadir. Di depan saya ada Bapak Guru dari SDN Bulu Kandang 1 Prigen ya. Silakan Bapak diperkenalkan dulu dengan Bapak siapa?
1: Budi Santoso.
0: Bapak Budi Santoso selaku guru kelas berapa Bapak?
1: Guru kelas 6.
0: Kelas 6. Ini yang hadir sekarang kelas 6 ya?
1: Kelas 3.
0: Oh, kelas 3. Iya. Yang hadir sekarang kelas 3. Oke, nanti kelas 6-nya mungkin bisa dibawa kemari tahun depan mungkin ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Budi mungkin akan memperkenalkan terlebih dahulu SDN Bulu Kandang 1. Silakan untuk profilnya gimana atau visi misi untuk mempromosikan sekolahnya supaya Bapak, Ibu, semuanya yang di rumah antusias ya untuk menyekolahkan anaknya di SDN Bulu Kandang 1.
1: Oke. Untuk SDN Bulu Kandang 1 yang berada di Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Sekolah ini adalah sekolah induk dari gugus pembelajaran kelima, di mana sekolah Bulu Kandang 1 Prigen ini adalah sekolah inti.
0: Sekolah
1: dari
0: inti.
1: Dari sekian 5 sekolah yang ada di gugus 5. Sekolah ini mempunyai visi yang terutama adalah mencerdaskan anak bangsa.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk menjadikan siswa-siswa yang berprestasi, memiliki karakter dan juga berbudaya lingkungan sesuai predikat sekolah kita, yaitu Adiwiyata tingkat Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Selain itu, SDN ini, SD negeri ini juga memiliki karakter disiplin, wawasan tinggi, berbudaya lingkungan, dan juga memiliki visi dan misi untuk membawa sekolah bebas dari sampah. Selain itu, selain dari siswa-siswanya, guru-gurunya juga sangat berkompeten, mulai dari prestasi sekolah, membawa anak-anak ke tingkat lomba kecamatan. Bahkan di tahun ini SD Bulu Kandang 1 Prigen juga berkesempatan masuk di Olimpiade Nasional bidang matematika Kabupaten Pasuruan tahun 2026.
0: Kelas berapa itu Pak ya?
1: Kelas 5.
0: Kelas 5.
1: Untuk tanggal 8 ini akan ada perlombaan di situ. OSN matematika tingkat Kabupaten Pasuruan.
0: Ikut ya, ya. SDN Bulu Kandang 1. Oke, yang lainnya prestasi mungkin.
1: Selain prestasi bidang matematika, kemarin juga mendapatkan prestasi juara 3 sekecamatan Prigen tentang nilai tes kemampuan akademik yang diraih oleh kelas 6 dengan mendapatkan juara ketiga sekecamatan Prigen. Selain itu juga mempunyai predikat harapan 1 tentang menulis cerita.
0: Menulis cerita.
1: Ya,
0: ini
1: menulis
0: memang
1: cerita.
0: Ada ekstrakurikulernya juga atau gimana di sana?
1: Ekstrakurikulernya ada seni, seni. Kemudian ada menggambar, ada banjari yang saya
0: banjari,
1: tahu,
0: iya.
1: Ada pramuka.
0: Untuk menulis, iya, menulis cerita berarti dari memang kecerdasan anaknya sendiri ya.
1: Anaknya dan luar juga biasa. Dibimbing oleh guru yang sangat berkompeten di situ.
0: Oke, gurunya tentunya ini bahasa Indonesianya oke sekali ya, guru bahasa Indonesia. Kalau pandai untuk bercerita. Apakah di SDN Bulu Kandang 1 ini juga seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu, Pak?
1: Iya.
0: Untuk mendukung sarana dan prasarana belajar mengajar di luar materi atau teori, Mas.
1: Iya. Selain ke sini, selain ke FM Star.
0: Iya.
1: Untuk yang beberapa bulan yang lalu itu kelas tinggi juga outing class ke mana itu Otsuka, ya Otsuka yang ada di Pasuruan.
0: Pokari,
1: ya Pokari,
0: ya, untuk minuman.
1: Ya, okay. Ya Pokari itu. Jadi tiap tahunnya nanti kemungkinan akan terus dijalankan seperti itu. Nanti di sini selain ke FM Star, nanti juga di beberapa bulan yang akan datang itu kita akan pergi ke Indolacto sepertinya. Kalau enggak gitu ke perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Kabupaten Pasuruan untuk menimba ilmu di luar pembelajaran yang ada di dalam sekolah.
0: Betul, ini jadi supaya bervariasi begitu, yeah. Pak ya. Tapi kalau untuk Radio Star FM, ini kayaknya yang harus wajib deh Pak.
1: Iya, karena saya melihat apa sih sebenarnya saya di sini gugup.
0: Gak usah belum gugup, tahu, santai
1: belum,
0: aja
1: belum
0: Pak.
1: Belum tahu apa sih nanti yang mau dibicarakan gitu. Jadi yang saya baca sedikit tadi, manfaatnya itu ke radio itu sangat besar.
0: Iya.
1: Karena mengasah konsentrasi anak, tidak melihat layar. Karena anak-anak di rumah memang kebanyakan pakai layar, maupun layar HP,
0: iya,
1: ataupun televisi.
0: Ternyata
1: radio itu sangat bermanfaat untuk imajinasi, pendengaran mereka,
0: ingat,
1: keingatan mereka menyampaikan sesuatu dan berita itu ternyata sangat-sangat bagus.
0: Karena mereka dilatih juga untuk berandai-andai, ini suaranya siapa ya, wajahnya
1: itu
0: seperti apa.
1: Itu imajinasi yang mungkin tidak, oh ternyata seperti ini, tidak disangka-sangka gitu.
0: Oke, iya. Jadi tiap tahun bisa dijadwalkan ya Pak, datang ke Star FM ya.
1: Akan saya sampaikan ke kepala sekolah.
0: Karena bagaimanapun juga komunikasi itu kan penting.
1: Penting sekali.
0: Dan radio walaupun sekarang diakui atau tidak, memang betul zamannya digital gitu, yeah, ya Pak ya. Tapi radio tidak akan pernah ketinggalan juga, karena zaman sekarang radio online pun banyak. Sekarang anak-anak sudah gadget semua ya Pak ya. Bisa dengarkan radio melalui streaming, bisa melalui website kami www.radiostarfm.com. Ada aplikasi Radio Box juga. Jadi di situ radio di seluruh dunia kita bisa dengar melalui situ. Jadi mungkin kalau anak-anak zaman sekarang memang nggak tahu radio zaman dulu seperti apa gitu ya Pak. Makanya kita mau mengedukasi, Star FM ingin menjadi wadah untuk edukasi anak-anak bahwa alat komunikasi dan public speaking itu sangat penting sekali.
1: Sangat penting.
0: Dan radio, apalagi radio adalah alat komunikasi yang pertama ya. Di zaman Belanda dulu juga radio yang dipakai untuk alat komunikasi, menyampaikan berita-berita seperti itu ya. Baik, Pak siapa tadi, Pak Budi ya?
1: Ya Pak Budi.
0: Pak Budi, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti mungkin bisa dilanjut lagi perbincangan kita.
1: Baik,
0: ya. Kita dengarkan yang satu ini.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
3: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 105,5 Star FM. Baik, kembali lagi di program Star Kid, masih bersama dengan Bapak Budi dari SDN Bulu Kandang 1. Baik Pak Budi, mungkin ada yang lain yang belum tersampaikan, mungkin pesan, kesan, atau juga kenapa sih mama-mama, papa-papa ini harus menyekolahkan anaknya di SDN Bulu Kandang 1. Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Kenapa sih kok harus sekolah di SDN Bulu Kandang 1 di Kecamatan Perigen ini? Salah satunya yaitu lingkungan sekolah yang bagus, mulai dari karakter siswa diajari, membuang sampah, mengolah sampah,
0: mengolah juga ya Pak ya, ya.
1: Kemudian dan sekolah pun di sana itu siswa diharap membuang sampah pada tempatnya, dan hampir mulai dari pagi hingga mau pulang sekolah, alhamdulillah SDN Bulu Kandang 1 memiliki anak-anak yang berkarakter bebas sampah di lingkungan sekolah.
0: Bersih sekali berarti ini sekolahnya ya.
1: Alhamdulillah bersih sekali. Kemudian yang selain mengolah sampah yaitu adalah karakter dan juga etika anak, terutama adalah karakter, karena karakter anak itu memiliki karakter yang sangat berbeda. Dimana karakter itu harus dibimbing, harus tumbuh bersama anak-anak mulai hingga kecil sampai dewasa. Yaitu yang berperan aktif adalah di sekolah adalah yang pasti adalah guru. Guru yang sangat berkompeten di sana membimbing anak yang memiliki karakter yang seperti ini harus bagaimana?
0: Iya, karena
1: menangani anak yang seperti ini harus bagaimana? Betul. Alhamdulillah di SDN Bulu Kandang 1 Perigen itu bisa teratasi untuk karakter-karakter anak yang seperti ini.
0: Iya, karena pengaruh guru itu sangat kuat sekali ya Pak ya.
1: Nah, kemudian selain berkarakter bebas sampah tadi di sekolah, ilmu yang kita dapat selain belajar di sekolah atau di dalam sekolah, anak-anak akan juga diarahkan untuk belajar di luar sekolah. Terutama kita datang bertamu ke Radio Star FM ini. Nah, kemudian untuk lagi kemudian outing class ke luar wilayah dari Bulu Kandang sendiri. Tadi di Radio Star FM, kita ke Otsuka Pokari, dan nanti kedepannya akan terus berjalan potensi-potensi pengembangan anak-anak selain belajar di dalam kelas dan juga akan belajar di luar sekolah.
0: Oke, karena teori tanpa praktek sama juga bohong ya Pak ya. Jadi harus sekali praktek keluar. Oke, ada lagi Bapak Budi.
1: Nah, kenapa mama-mama, ibu-ibu harus sekolah di Bulu Kandang, untuk SDN anaknya. Bulu Kandang 1 Perigen? Alhamdulillah di SD Bulu Kandang 1 Perigen ini sudah full untuk kelas 1 yang baru, sudah penuh, pendaftaran sudah tertutup, bahkan kemarin sudah
0: sampai menolak ya Pak ya.
1: Harapan saya mewakili sekolah dan juga seluruh guru-guru yang ada di sekolah, kalau bisa nanti pemerintah membuatkan gedung baru sehingga kita bisa membuka dua rombel gitu.
0: Bisa menampung lebih banyak lagi, karena ada batasan memang, ya.
1: Karena peminatnya memang cukup
0: banyak
1: dari pagu yang disediakan.
0: Iya, gitu. Karena memang kemarin infonya itu dibatasi ya Pak ya, per kelasnya. Jadi kalau bisa nambah kelas, atau kemarin ada TK itu yang sampai 2 shift. Jadi masuk pagi sama masuk siang, karena demi untuk supaya tidak nolak itu tadi. Yang penting tetap jumlah gurunya juga
1: harus ditambah juga. Itu harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan.
0: Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin ada kesan buat Star FM, pesan dan kesannya.
1: Kesimpulan aja ya.
0: Iya, oke.
1: Kesimpulan dari Star FM, saya baru pertama kali kesini. Nyaman.
0: Puji Tuhan.
1: Iya, nyaman. Anak-anak juga belajar pentingnya radio itu bagaimana.
0: Iya.
1: Itu yang sangat penting, dan mudah-mudahan nanti kedepannya SD Bulu Kandang 1 mungkin kelas yang tinggi bisa diarahkan ke sini karena mereka sudah memiliki wawasan yang cukup
0: untuk public speakingnya ya Pak ya.
1: Itu mungkin anak-anak siaran nanti diajari itu cukup bagus kalau mungkin kelas tinggi nanti harapan kami seperti itu.
0: Iya, harapan kami juga kembali terus ke sini ya Pak ya.
1: Mudah-mudahan nanti kita programkan, nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Dan warga Star, itu tadi perbincangan dengan Bapak Budi selaku guru di SDN Bulu Kandang 1. Dan semoga SDN ini semakin maju.
1: Amin.
0: Dan terus bertambah muridnya. Amin. Dan juga gurunya.
1: Amin.
0: Untuk mendidik anak-anak yang berkarakter. Semoga semuanya dibuat berhasil.
1: Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita lanjut nanti ada anak-anak yang ganti siaran ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, kita dengarkan kembali lagu yang satu ini.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
4: Ya.

0: Tasya. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
3: ya.

0: Warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
2: Ler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: 105,5 Star FM masih bersama dengan saya di program Star Kid ya. Dan warga Stars dan Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah sedang mendengarkan anak-anaknya di sini. Nah, ini di depan saya sudah siap tampil ada satu anak yang cantik sekali. Siapa namanya? Aurel. Oke, mendekat ke mic ya. Siapa namanya?
1: Aurel.
0: Aurel. Aurel mau bernyanyi atau berpuisi di sini?
1: Puisi.
0: Oke, siapa yang ngajarin berpuisi?
1: Ibu.
0: Ibu, yang bikin ibunya juga? Yang bikin puisi ibunya juga? Wah, luar biasa. Coba kita dengarkan puisi dari Aurel ya. Sudah siap Aurel? Suaranya yang keras ya. 1, 2, 3.
1: Garuda di dadaku, Garuda di dadaku, Pancasila dasarku. Di langit Indonesia, di langit Indonesia, ada salah, ada perisai yang indah. 1 Juni hari yang bersejarah, hari lahir Indonesia. Mari kita amalkan semua sila-sila yang kita tahu. Ada sila 5 sebagai pedoman hidup berbangsa. Sila yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila 3, Persatuan Indonesia. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagi adil bersama. Ayo teman-teman, ayo teman-teman, kita amalkan semua.
0: Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa sekali ya Aurel. Aurel lagi grogi? Enggak juga ya. Oh, berarti tadi terlalu menghayati begitu ya. Luar biasa. Berapa hari belajarnya?
1: 3
0: hari. Sudah sering ikut lomba puisi?
1: Sudah.
0: Sudah dapat juara?
1: Iya, luar. Juara 1.
0: Wow, luar biasa, juara 1. Terus diasah ya, jangan sampai berhenti di sini saja. Sampai kelas 6 pun masih bisa ya. Siap belajar terus ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Lanjut untuk

0: Ilham.
1: Ilham, ayo kamu yang suka senyum.
0: Alvin.
1: Alvin, duh senyum lagi. Lanjut.
2: Azril.
1: Azril, ayo.
0: Rayhan.
1: Rayhan, satu Ibra. Lagi. Ibra. Ibra, oke. Sudah siap nyanyinya? Apa sih lagu apa sih?
0: Gundul Pacul.
1: Oh, gundul-gundul pacul. Ini enggak ada yang gundul tapi lembutnya. Berani potong gundul?
0: Enggak berani.
1: Enggak berani. Oke, sudah siap ya. Satu, dua, tiga.

0: Sudah? Tepuk tangan. Oke. Untuk belajar lagu ini butuh berapa lama? Ini lagu lama loh. Sejak Kak Nina masih kecil sudah ada lagu ini. Berapa lama? Luar biasa. Sebelumnya sudah tahu belum lagu ini?
1: Sudah.
0: Oh iya, pintar. Berarti mama papanya ngajarin di rumah. Oke, lanjut. Oke, duduk dulu sayang. Loh kan senyum lagi. Oke, kalau tadi ada cowok-cowok, sekarang ada cewek-cewek yang cantik-cantik. Aduh, senyumnya ramah sekali. Seneng sekali loh kalau lihat senyum gini ya. Jadi tidak terasa tegang, terasa santai ya. Sudah siap ini berarti. Mau nyanyi lagu apa?
2: Padang bulan.
0: Bukan padang matahari ya. Bukan. Oke, kenalan dulu dari ujung sini.
2: Nama saya Arin.
0: Arin.
2: Nama saya Revi.
0: Revi.
2: Nama saya Andini.
0: Andini.
2: Nama saya Cheryl.
0: Cheryl.
3: Nama saya Naina.
0: Naina.
2: Nama saya Nafisa.
0: Nafisa. Halo Nafisa. Ini di belakang juga ada yang namanya Nafisa loh. Halo Nafisa. Orang belakang, yang kerja di belakang maksudnya. Baik, sudah siap semuanya ya. Ini semuanya didengar. Orang-orang yang kerja di belakang itu dengerin suara adik semua. Jadi nyanyikan lagu ini dengan baik ya. Yang lantang suaranya ya. Sudah siap ya. Satu, dua, tiga.

0: Tepuk tangan semuanya. Oke, siapa di sini yang suka tidur sore-sore? Enggak ada. Berarti rajin belajar semua ini. Kalau sore pada belajar semua. Iya enggak? Apa mainan? Mainan apa? HP. Bukan, mainan apa?
1: Sama teman-teman.
0: Wah, bagus sekali. Tapi punya HP semuanya? Enggak. Oh, pintar. Belum dulu ya berarti. Tapi adik-adik memang zaman sekarang zamannya HP ya. Kalau lihat HP, lihat yang positif saja ya. Jangan yang aneh-aneh ya. Enggak usah banyak ngegame juga. Belajar, cari yang apa, belajar masak atau belajar apa gitu loh ya. Oke. Siap. Ini ada tampilan selanjutnya, Bu. Sudah ya, kalau gitu yel-yelnya ya. Ayo semuanya berdiri sekarang. Semuanya berdiri. Boleh ada yang mendekat ke situ. Iya.

pinter sekali. Saya seneng loh Pak Rizal, lihat anak-anaknya ini ramah semua kayak Pak Rizal. Suka senyum semuanya. Yel-yelnya nanti siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin? Siapa ketua kelasnya di sini? Siapa ketua kelas? Evan? Mana Evan? Arsel? Atau siapa? Siapa Bu Guru? Oke, sudah siap ya? Sudah siap semua? 1, 2, 3.

Sang juara lo ya, ayo janji lo, semuanya harus juara ya. Semuanya nilainya sama, juara satu semua enggak apa-apa, yang penting juara satu semua. Mau? Oke, sekali lagi ya, diulang yang lebih lantang lagi ya. Ini tadi kurang gimana ya? Sang juara gitu lo, yang keluar suaranya ya. Siap? Satu, dua, tiga.

0: Nah gitu dong, kelihatan semangat berjuang untuk menjadi sang juara. Nah sekarang dari Kak Nina, nanti adik-adik bilang gini, Star Kid hore, Star Kid ceria gitu ya. Yang nantang juga, yang semangat ya, jangan lemas. Tadi sudah sarapan belum?
1: Belum.
0: Loh belum? Sudah minum susu atau kacang hijau atau apa gitu?
1: Belum.
0: Air putih?
1: Sudah.
0: Yang penting sudah terisi kan perutnya? Oh belum? Oke, ingat tadi apa? Star Kid hore. Star Kid ceria. Oke, yang lantang suaranya yang bersemangat ya. Siap ya?
1: Siap.
0: 1, 2, 3.
2: Star Kid hore, Star Kid ceria.
0: Satu lagi. Kurang semangat. Yang semangat nanti habis Star Kid ceria langsung semuanya tepuk tangan di atas kepala ya. Terus melambai-lambaikan tangannya gini ya. Oke, siap Kak Riko?
3: Siap.
0: 1, 2, 3.
2: Star Kid hore, Star Kid ceria.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih anak-anak kelas 3 SDN Bulu Kandang 1. Sekarang bilang terima kasih Star FM gitu ya. 1, 2, 3.
2: Terima kasih.
0: Adik dan juga Pak Riza, terima kasih Bu, semuanya boleh kembali ke ruang edukasi. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini buat kelas 3 SDN Bulu Kandang 1.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, tentu sudah kebersamaan kita di Star Kids pagi hari ini ya. Dan akan lanjut dengan Star Memory di program berikutnya. Selamat menikmati. Dan saya Nina Kuliawan pamit di Star Kids. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bu, aku ke warung dulu ya.
4: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
3: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
4: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
3: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
11: Megadisc, where music matters.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi, aduh...

0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.
1: Star of the Month.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

discover that

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo.
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.
9: What this is? You walk. Follow me.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Infocus. Bulu tangkis merupakan olahraga raket tercepat. Kecepatannya bisa mencapai 400 km per jam. Selain fakta yang lumrah diketahui, salah satu fakta menarik adalah ketika Anda bermain bulu tangkis 30 menit, ternyata sama dengan ketika Anda berjalan sejauh 5 km. Selain itu, berdasarkan penelitian, bulu tangkis juga merupakan olahraga yang bagus untuk otak. Dikatakan baik untuk otak karena olahraga ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Selain itu, dibutuhkan juga ketepatan yang sangat tinggi serta koordinasi mata dan tangan hingga sangat bagus untuk menjaga kebugaran otak. Gerakan yang cenderung konstan dan berlangsung sangat cepat juga memberikan efek aerobik. Sebagaimana yang sudah terbukti dalam berbagai penelitian, jenis olahraga yang bersifat aerobik umumnya sangat berhubungan dengan pemeliharaan fungsi kognitif atau kecerdasan. Jadi, tak salah jika para pebulu tangkis biasanya termasuk orang-orang cerdas yang selalu bisa cepat tanggap dalam semua kondisi.
1: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apel Tahesta, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Jumat 5 Juni 2026. Tinggalkan pikiran yang membuat lemah, berpeganglah pada pikiran yang memberi kekuatan. Rani Krisna menemani untuk Star Get Star Joget Asoy 3 jam ke depan ya, sampai tuntas jam 2 siang nanti. Dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang ori dan juga klasik, ada juga Bollywoodnya yang siap memberikan yang terbaik untuk warga Star semuanya. Satu lagu dari Dewi Purpati dengan Gopek Lagi sudah hadir membuka Star Get. Kali ini satu lagu dari Demawar dengan Kau Tetap Ku Sayang. Star Get, Star Joget Asoy.

Madre Galina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Tirinam di tahun 2003 yang dibintangi Salman Khan bersama dengan Bhumika Chawla, hadir dengan Tumse Milna. Ini salah satu lagu paling ikonik dari film Tirinam yang dinyanyikan Udit Narayan bersama dengan Alka Yagnik. Lirik yang paling populer memang di bagian awalnya ya. Tumse Milna, yang itu. Bati karena beraca lagetahe. Itu memang diakui sangat melekat di hati para penggemar musik Bollywood, terutama yang suka dengan film-filmnya Salman Khan. Di film ini juga gaya rambut Salman Khan yang belah tengah itu menjadi sangat populer dan banyak ditiru sama anak muda India pada masanya. Padahal itu wig. Karena rambutnya Salman Khan yang asli itu terkena tiba-tiba aja banyak yang rontok gitu. Jadi dia harus pakai wig. Hadir di menit ke-20 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Monggo silahkan yang pengen bergabung ya, bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Baik, kali ini lanjut satu lagu dari Imam S. Arifin, hadir dengan Menari di Atas Luka.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, lho itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Joget.
10: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Star FM. Satu lagu dari S. Ahmadi, barusan hadir dengan Tak Direstui. Hadir di menit ke-40 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Dan saatnya Rani menyapa yang sudah bergabung ya. Terima kasih, selamat siang untuk Ibu Nini yang ada di kawasan Situbondo. Staliket Asoy, selamat siang aja buat semuanya. Kemudian juga ada Pak Purmanem yang di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Cak Subari, Pak Idris, Pak John Sableng, Mak Rite. Ada Mas Sutekno, Mas Franky, Budian, Bu Nur Jalil, Bu Ika, Mbak Gadis, Mbak Safuro, semuanya salamnya sehat selalu. Selamat mendengarkan juga ya. Untuk Target, mudah-mudahan jaya mengudara. Doain semoga yang siaran siang hari ini diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya, serta sukses selalu dalam aktivitas. Amin. Terima kasih kembali. Mas Franky yang ada di kawasan Bangil, requestnya Bercerai Muda. Salamnya untuk Pak Purmanam, Bu Ira, Cak Kencur, Mama Aru, Mas Iki, ada Mbak Susmia, Mas Prim, Mbak Herlina, Mbak Yuni, semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah ya. Buat Mbak Rani selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Sementara ada Wak Rete Heru Mulyono ini, waalaikumsalam. Tembangnya nanti aja dulu ya, kan lagi Jumatan, percuma gak bisa didengar. Tumbin jauh kaha. Oh, ini versinya yang lawas ya, Sasi Kapur ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Fulalo yang di kawasan Tanggulangin. Sewindu dari Leo Waldi. Waduh, kalau di jam gini muternya, saya gak bisa janji ya. Karena bisa jadi lagunya bisa diputar sebentar lagi atau malah nanti jam 1:30. Mohon maaf kalau di jam gini gak bisa saya. Mohon diputar jam 12 lebih 30 gak bisa. Ini Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo, ini menyapa buat semuanya saja yang tugas tetap semangat, semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Oke, kali ini satu lagu Bollywood. Lagu Bollywood itu enak-enak loh. Tapi kalau yang diminta yang itu-itu terus aja, yang gak tahu perkembangannya. Seperti yang satu ini dari soundtrack film Lucky, The Time of Love, yang dibintangi Salman Khan bersama dengan Neha Ulal. Hadir dengan Jan Mirija, Rehisanam.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk!
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Gear.

105,5 Star FM. Eri Susan hadir dengan lagunya Mimpi. Ini termasuk lagu yang ngetop banget di tahun 90-an ya. Salah satu lagu yang memang paling disuka dari Eri Susan. Hadir di menit ke-22 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih ini yang sudah bergabung. Sudah banyak, tinggal tunggu disapa saja. Oke, untuk yang request Bollywood sudah hop, stop ya. Kuotanya sudah habis. Lagian ini juga Rani akan pilih-pilih biar lagunya itu enggak itu saja. Jadi kalau misalnya yang Rani anggap aduh kok ini terus ya, atau ini keseringan, atau ini terlalu sering muncul gitu, wis saya pending dulu, mohon maaf. Oke, halo, selamat siang untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin ya. Waalaikumsalam, tadi sudah hadir Talatum dari Etras. Kemudian juga Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam dari Bu Lili yang ada di Keraton Krian. Bollywood juga ini ya, insya Allah. Menyapa untuk semuanya saja, tanpa terkecuali untuk Mbak Rani, semoga sehat selalu ya. Terima kasih, amin. Ada Wahyu di Pandaan, kemudian juga ada Iva yang ada di kawasan Kepulungan. Sementara ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk semuanya saja, semangat buat penyiar dan juga yang lagi mendengarkan Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Angel di Surabaya. Lagunya ditunggu ya. Ada Bu Muda Govinda juga. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam Ibu. Mudah-mudahan cukup waktunya untuk bisa dihadirkan ya, karena Bollywoodnya sudah wow. Antriannya panjang. Kemudian juga Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam dari Cak Kencur yang ada di Ndawe. Menyapa untuk Mama Aru, Mas Franky, Mas Ilyas, Bu Purmanam, Bu Ima, Bu Ira dan juga semuanya aja ya. Buat Mbak Rani sehat selalu, semangat terus. Dua pilihan lagunya, insya Allah salah satunya nanti bakal dihadirkan. Ada Afian yang di kawasan Pasuruan Kota juga. Insya Allah juga ya, pokoknya kalau cukup waktunya. Soalnya Bollywoodnya banyak sekali, tapi kalau dangdut masih ada kuotanya. Oke, Assalamualaikum Kak Rani. Waalaikumsalam, pripun kabare, semoga sehat dan sukses selalu ya, amin. Ada Rafa Kinan, putune Mbah Man yang ada di kawasan Lekok. Salam untuk semua yang lagi mendengarkan Stargate Asoy. Terus juga buat Amel Carla yang malam ini melaksanakan tunangan sama Mohabate. Aduh Mohabate, semoga langgeng selalu ya sampai hari H nanti, amin. Terima kasih. Halo juga Rani, sapa dulu. Kali ini gilirannya yang sudah bergabung di Facebook ya. Terima kasih, selamat siang untuk Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Selamat siang Mbak Rani, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas, amin. Kemudian ada Wak Rete Heru Mulyono. Oke, belum saya hadirkan ya, soalnya takutnya Jumatan. Waalaikumsalam. Aduh ini Bollywood lagi. Marcel mohon maaf, dangdut saja ya. Kalau Bollywoodnya sudah full pokoknya, gak bisa dihadirkan lagi nih. Takutnya nanti gak keputer begindang ya. Halo, terima kasih yang sudah memberikan like-nya. Ada Ko Asian, Marcel, Dimas Mas, Muhammad Saifi, Saiful Rizal, Kopler-Kopler. Ada Solikin-Solikin, Aba Waisel Samplangan, dan juga ada Toto Blendrang.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Joget, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Joget.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mic,
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai,
12: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan

0: Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat galaksi lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Joget, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105 kembali bahas RFM, temari harimu, cerahkan duniamu. Berawal dengan satu tampilan yang dibawakan oleh De Arul begitu ya, dalam Tia Morika, program Stargate 2 kembali dihadirkan ke tengah-tengah Anda warga Star yang saat sekarang ini terus jalani aktivitasnya begitu ya, ataupun yang tengah bara apapun. Di hari yang kelima di bulan Juni 2026, ada kesempatan sepanjang 3x60 menit, 2 siang sampai dengan 5 sore nanti bareng saya Bang Jono, kita bakal bergoyang dengan deretan lagu dangdut modern. Oke, kita bakal segera lanjut saja kebersamaan kita di Stargate 2 ini dengan kehadiran Sepin Misha dalam Kisina. Stargate 2, Sik Asik.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

Star FM, tampilan ketiga yang mengawali program Star G2. Saya hadirkan dari Bella Agustin dengan tajuk Nelongso. Kayaknya nggak perlu nelongso kalau ikutan bergabung di program ini, pasti dijamin bakal goyang gitu ya, apalagi yang terputar nanti lagu kesukaan Anda. Jadi warga Star bisa manfaatkan akses gabung di WA 081831075 atau bisa gabung via Facebook gitu ya. Di sana Anda bakal temukan postingan berkaitan dengan program ini. Setelah ditemukan, silahkan ditulis di kolom komentar untuk requestnya. Nah, permintaan yang awal-awal ini datang dari teman-teman PDW gitu ya. Seperti Mami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang menantikan lagu bertajuk Talining Asmoro, soal versi apapun lah ya, yang penting lagunya Talining Asmoro. Kemudian ada juga yang pengen dengar Ayang-Ayang yang nuansanya ajib-ajib gitu ya. Ilyas, ini masih teman PDW, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya juga menyapa Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota yang menantikan kemunculan dan Mala Agata dengan lagu bertajuk Papi Papi Bu. Disapa Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Yudi di Probolinggo, Cak Kencur di Dawi Gerati. Kemudian ada juga Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Ibu Ira, Ibu Sugeng, Mikey. Mika gitu ya. Ada juga Furin. Semoga senantiasa sehat selalu gitu ya. Terima kasih. Halo juga untuk Fatma, balik ketemu dengan Tren PDW yang pengen dengar Aku Ikhlas dari After Shine. Ada juga Zura yang inginkan Sensi gitu ya, tampilan dari dia featuring Tensi. Baik, itu dulu. Segera kita bakal simak saja satu persatu ajuan yang sudah dihadirkan. Seperti Talining Asmoro dan yang bakal hadir Syahiba Saufa.

0: care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Stargate in the house.

Kembali kembali Mas Star FM, kita baru dengar sebuah nomor yang diajukan kehadirannya oleh Bapak Purmanambi itu ya, tampilan dari Melagata, Papi Papi Bu. Sekarang saya cek dulu yang ada di Facebook, rupanya sudah nongol nama Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali. Selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Toto Blendrang sudah menyatu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pacar Lima Langkah ini versi aslinya muncul di program Stargate 1 gitu ya. Jadi nanti saya hadirkan yang versi cover. Buat Mas Anwar Eko, Mbak Ani, kemudian juga ada Mbak Reni, Cak Sutikno, Marcel, Mas Franky, Bapak John Sableng, Warite juga gak ketinggalan disapa. Marcel juga sudah menyatu via Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stargate 2, sik asik. Bang John mau requestnya lagu Anyar dari Trio Macan gitu ya. Minggir, minggir. Siap. Selanjutnya saya balik lagi ke WA. Sudah ada Ayas yang merentikan satu. Bila inginkan sebatas teman. Ada juga Kaila yang inginkan widodari. Oke, itu antrian yang bertambah. Mari sekarang kita kurangi saja materi-materi yang sudah ada dalam antrian untuk segera dihadirkan. Ini giliran yang sudah menantikan Aku Ikhlas dari Aftershine featuring Damaradi.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis, hulu bis, semut baris.

0: Bisnis kita makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
1: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
1: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: The hell.

105,5 Star FM, tampilan duet antara Denny Canan bersama Happy Asmara ini. Satru sempat juga termasuk materi yang diinginkan hadir di Star G2 BTN. Saya juga cek yang ada di Facebook, rupanya bertambah ada kebersamaan dari Roberta Armatu yang menunggu Rara hadir dalam Ditika Masmara. Baik, ditunggu. Selanjutnya sebalik lagi ke WA teman PDW, juga masih ada nih requestnya yang belum kebaca. Nabila misalnya menantikan Titeni Lan Enteni. Ada juga Kaila yang menantikan Widodari gitu ya. Sedangkan Rika mau dengar Sanes. Oke, yang jelas kita sampai di menit yang ke-54 saat sekarang dari 2 siang waktu Star FM, masih terus di program Star G2. Kita lanjut saja sekarang. Ini giliran yang sudah menantikan Pacar 5 Langkah. Saya hadirkan yang versi cover dari 3 Pemuda Berbahaya.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
6: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
5: Nah, itu.
6: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
5: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
6: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
5: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
6: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
5: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
6: Nah betul itu. Setuju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Untuk yang sedang menantikan kemunculan dari Widodari, saya hadirkan versinya Emil Young ya. Badangdut asal Banyuwangi yang dikenal sebagai sosok wanita yang tangguh. Kenapa? Karena sebelum dia ini settle atau mantap menjadi penyanyi gitu ya, dia sempat bekerja sebagai sopir truk. Wah, luar biasa. Juga bertani gitu ya. Dia juga sempat aktif sebagai DJ yang sempat tampil juga di beberapa daerah. Nah, namanya itu mulai melambung di industri musik dangdut ketika dia dikontrak oleh label Proaktif Musik untuk merilis sejumlah lagu. Baik, selamat sore juga untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo yang rupanya sore hari ini di Stargate 2 Sik Asik. Mau simak NDX Saka lewat Terminal Giwangan. Lagunya ngantri dulu ya Om, kita simak dulu sekarang dari Wika Salim yang bakal hadirkan Sanes.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Stargate in the hole.

105,5 Star FM baru saja berlalu kolaborasi antara Ebi bersama Zahra Sima dalam sebuah lagu yang judulnya itu singkat saja I. Hurufnya A dan Y begitu ya. Ini jadi remake atau sebuah daur ulang yang bisa dikatakan cukup sukses memadukan vokal khas di antara Ebi dan Zahra di nuansa dangdut yang modern tentunya. Nomor ini sendiri begitu populer dan sempat mencuri perhatian para pecinta musik dangdut karena chemistry keduanya, Ebi bersama Zahra Sima, gitu ya. Dalam I. Nah, di Facebook rupanya ada Tumiar Idawati dari Medan yang sudah bergabung di sini, gitu ya. Sementara di WA baru saja masuk ada Mas Frankie yang dari kawasan Bangil menantikan Dara Ayu bersama atau lebih tepatnya untuk sebuah nomor bertajuk Aku Suka Kamu. Di

Kita jeda dulu Stargate 2 dan kita masuk di segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan Dewi Persik ya, yang meskipun banyak yang mengkritisinya dan melakukan pencekalan di berbagai kota pada aksi panggung Dewi yang dianggap menuai kontroversi, Dewi Persik tetap fokus terhadap perjalanan karirnya dan mengukuhkan eksistensi di dunia entertainment. Di tahun yang sama, Dewi semakin mendapatkan banyak tawaran di dunia perfilman, serial televisi, dan bernyanyi. Bahkan debut film horor pertamanya, Tali Pocong Perawan, yang sukses di pasaran, terbukti sepanjang perfilman horor Indonesia hampir satu dekade, Tali Pocong Perawan menjadi film nomor satu, dengan pendapatan tertinggi mencapai 37,8 miliar. Film yang disutradarai oleh Ari Aziz ini, pemainnya adalah Dewi Persik sebagai pemeran utama, Ibnu Jamil, Catherine Wilson, juga Raymond Ye Tungka. Dirilis pada tanggal 10 April 2008 dan mendapatkan 1.082.081 penonton pada masa penayangannya di bioskop. Kita simak Dewi Persik dalam Dilema.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Ya. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Stargate in the Hole.

105 kembali Mas Star FM. Saya baru lepas bar more lama ya, yang dibawa oleh duo Serigala. Yang duet ini mulai berdiri di tahun 2014, yang awalnya dibentuk oleh Pamela Savitri bareng Ovi Sofyanti. Kolaborasi ini berawal dari persahabatan murni ya, dan saling percaya, gak pakai kesepakatan tertulis waktu itu. Ide awalnya justru datang dari mantan suami Ovi untuk menyarankan dia bersolo karir. Tapi karena merasa kurang pede, Ovi ini akhirnya ngajak Pamela untuk bernyanyi bersama. Kemudian mereka juga sempat mempolerkan Goyang Dribble. Duo ini identik dengan genre dangdut elektronik yang berani dan ceria. Dan sejak kemunculan pertamanya lewat lagu yang baru sedikit kita simak, Abang Goda, di tahun 2014, mereka sukses mencuri perhatian publik. Nah, seiring berjalan waktu, kolaborasi ini sempat mengalami perombakan formasi dan kesibukan baru. Dan dalam formasi barunya, mereka terus beradaptasi dengan memberikan sentuhan musik yang lebih modern untuk menyuarakan tema-tema kehidupan masa kini. Duo Serigala dalam Abang Goda. Bawa kita sampai di menit yang ke-18 dari 4 sore waktu Star FM. Selamat sore juga untuk Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian, begitu ya, yang rupanya lagi pengen simak ikan dalam kolam. Langsung kita simak saja versinya dari Gea Yubi.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu,
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Stargate in the hall.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: In the house.

105,5 Sarafam, teman harimu, cerahkan duniamu. Rampungnya DJ Desa bersama Juju, hadirkan Nanko Paham. Menjadi akhir juga kebersamaan kita di program Stargate 2 hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Saya Bang Jorong bakal segera undur diri. Kemudian bakal digantikan oleh Vera Zahra untuk 3 jam berikutnya di program favorit kita. Hey, thank you. Saya bakal mundur sembari lepas gitar Yubi lewat Pasrah.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Meski sudah terkenal, Fia Valen memiliki satu keinginan yang ia pendam sejak lama, berduet dengan sang diva dangdut Rita Sugiarto. Fia sendiri mengaku sebagai penggemar berat Rita Sugiarto. Ia kagum karena meski tidak lagi muda, Rita Sugiarto mampu mempertahankan suaranya yang powerful dan stabil setiap bernyanyi. Keinginan ini bukan semata untuk semakin mengangkat namanya, melainkan juga sebagai kenang-kenangan.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa, juga

0: 92,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Sebuah lagu Orkestar yang dirilis itu 10 tahun yang lalu, di tahun 2016. Kira-kira pada tahun itu, Orkestar apa kabar? 2016, 10 tahun yang lalu. Apakah ada kisah 10 tahun yang lalu di tahun 2016? Mungkin lagu ini juga menjadi soundtrack kamu di masa lalu. Dari Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Setiap tahun itu punya cerita. Setiap orang juga punya masa, ya kan Orkestar? Mungkin kalau kita flashback 10 tahun yang lalu, kita masih single, kita masih punya pacar, atau kita masih sekolah, ya. Tapi sekarang sebaliknya, dari 10 tahun yang lalu, bisa jadi happy ending, sukacita, atau sebaliknya, duka cita. Semoga hanya kenangan indah yang bisa kita kenang, ya. Orkestar, tiap hari Jumat kita ngebucin budak cinta. Jadi lagu-lagu bertemakan cinta bakal hadir sampai jam 8 malam, ya. Edisi balada bareng dengan Vira Zahra.
1: Cinta ini tak lagi tersisa.
0: Biasanya kalau hari Jumat ada topik cinta, ya. Tapi untuk hari ini saya liburkan dulu topik cintanya. Nanti soalnya ada perbaikan teknis, ya. Sekitar jam 7 malaman ke atas. Jadi untuk hari ini saya liburkan dulu untuk topik cintanya. Tapi mau masih ada kesempatan, silakan bisa hadir, ya, di WA kami 081-831-0755. Via Facebook kami juga boleh, Star105.5FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Postingan favorit kita yang berjudul All About Love, semua tentang cinta. Ketika sebuah lagu mengandung cerita, ketika sebuah lagu mengandung kenangan, ketika kita mendengarkan kembali di masa depan atau masa depan, masa sekarang, ya, rasanya itu merinding gak sih, Orkestar? Yang bikin kita merinding bukan karena takut hantu, ya. Merinding dalam hal ini kayak keinget aja pas masa itu. Terkadang kita lupa namanya, kita lupa raut wajahnya. Kadang kita juga udah mulai lupa senyumnya, kita udah mulai lupa suaranya. Tapi rasanya gak bakal hilang. Termasuk yang bisa ngebangkitin kenangan itu adalah sebuah lagu yang meninggalkan kenangan di relung hati kita yang paling dalam. Menuju ke track berikutnya dari Anji, Dia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.
5: Dan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21.

wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini adalah perintah yang bersifat umum bagi seluruh manusia dengan sebuah perintah yang umum, yaitu beribadah yang sempurna dengan menaati perintah-perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, dan mempercayai kabar-kabarnya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan agar senantiasa mereka kembali kepada tujuan penciptaan mereka, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada

0: Sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

95.5 Star FM. Sebuah lagu yang dirilis pada awal tahun ini Warga Star by Judika dengan Terpikat Pada Cinta. Lagu ini saya dedikasikan untuk Warga Star yang bergabung untuk malam hari ini. Selamat mendengarkan ya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib juga untuk Warga Star yang muslim. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Hari Jumat edisi Balada All About Love, semua tentang cinta. Jadi lagu-lagu bertemakan cinta yang bakal hadir hingga jam 8 malam sih harusnya ya.

Kirimkan WA-nya di 0818310755. Via Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Selamat malam buat Mas Franky di kawasan Bangil hadir. Lagunya Ibu Pekerja by Tantri dipersiapkan ya. Ibu Pekerja ini memang bukan lagu cinta kepada pasangan, tapi lagu cinta terhadap sang anak ya. Sama aja sih sebenarnya, maksudnya lagu cinta ya lagu cinta aja gitu. Meskipun gak harus sama pasangan ya, tapi sama anak juga termasuk lagu yang bisa dihadirkan di hari Jumat. Untuk Mbak Firanya, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Yuda di kawasan Grati hadir tok wes. Mau pesan Alessandria penipu gak mungkin keputar. Soalnya nanti jam 7 katanya repair ya. Lihat nanti dulu ya. Jadwalnya sih gitu. Tapi entah kalau mundur gitu ya. Apakah jamnya favorit kita yang efek atau jamnya rock hits gitu. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Marcel Furniture di Pasuruan. Sirogiri ya bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir, cinta bukanlah kata kerja atau sekedar perasaan romantis, melainkan sebuah tindakan aktif yang dibangun atas dasar kepedulian, rasa saling menghargai, kejujuran, dan komitmen. Lagunya Judika, Terpikat Pada Cinta, barusan tampil. Terima kasih. Giliran Arsi Widianto and Wijaya 80. Ini adalah cinta.

Pada tahun 2016, warga Star, Dewi Persik mengeluarkan single Halalin Aku yang ngebikin untuk album lagu tema dalam sinetron Centini Manis. Dia itu berperan sebagai tokoh utama, yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mencoba meniti karir sebagai penyanyi dangdut. Centini Manis juga sempat masuk top 15 sinetron Indonesia. Rating dan share sempat menurun tajam ya. Salah satu stasiun televisi tidak langsung menamatkan Centini Manis, tapi mengubah konsepnya. Yaitu pada Februari tahun 2016, Centini Manis juga berubah judul jadi Centini, di mana pemainnya pun rombak total ya. Hanya Dewi Persik, sang pemeran Centini yang masih dipertahankan. Pemain baru yang mengisi Centini adalah Baim Wong, Fonny Cornelia, Lian Firman, dan Stephanie Haryat. Ke track dari Dewi Persik seperti yang barusan saya bahas, kali ini dengan judul Halalin Aku.

Misteri FM. Satu track warga star dibawakan oleh Gilang Arsa dengan lagu Rindu. Pasti paham ya, ini mengcover lagunya siapa? Soalnya sangat identik banget dengan Chris Fati warga star, lagu yang barusan tampil, terlebih vokalisnya waktu masih semi Simorangkir gitu ya. Ya sangat disayangkan sih, dulu Chris Fati harus bubar, maksudnya bubarnya itu dari semi Simorangkir ya. Lebih tepatnya lagi semi Simorangkir yang harus keluar dari Chris Fati, padahal udah sangat melekat ya image-nya dengan Chris Fati. Gegara ya ada sebuah problem gitulah yang menyebabkan semi harus keluar dari Chris Fati ya. Dan udah ada vokalis baru gitu di kubu Chris Fati. Namun beberapa kali merilis lagu tapi tidak setenar waktu Chris Fati-nya itu vokalisnya masih semi Simorangkir. Dulu di radio lama saya ya, ini kan radio kedua sebenarnya. Maksudnya saya siaran di sini gitu ya. Sebelum di Star FM saya juga pernah siaran di radio sebelah gitu ya. Tahun 2010-an sampai 2012. Tapi pada intinya kala itu saya juga mempunyai teman penyiar ya di radio sebelah yang kala itu. Dia itu juga Mahapati gitu. Dia suka sama Chris Fati, terlebih yang vokalisnya masih semi Simorangkir. Tiap hari puterin Chris Fati gitu ya, sampai bosen gitu ya pendengarnya. Termasuk ketika saya mendengarkan, aduh Chris Fati lagi, Chris Fati lagi gitu. Makanya berkaca dari itu saya juga gak mau puterin lagu dari grup musik yang saya juga sukai gitu ya. Jadi cukup di playlist saya pribadi aja, gak perlu di radio juga yang harus tiap hari didengerin banyak orang gitu ya. Kayak contohnya saya suka Viera, tapi gak harus juga tiap hari saya puterin lagunya Viera terus gitu ya, disisipin terus tiap program. Oke, barusan tampil ini versi terbaru yang rilis tahun kemarin di Februari 2025, di cover oleh Gilang Arsa, warga star. Jadi kayak Gen Z, Gen Alpha itu baru ngeh ketika dibawain oleh Gilang Arsa. Gak apa-apa sih, lumayan bagus ya kalau seandainya memang musisi-musisi zaman sekarang itu mengcover lagu lawas. Ya gak harus cover semua, cuman kayak biar anak-anak zaman sekarang tuh tahu gitu lagu-lagu yang oke pada masanya, terlebih di era 90-an atau 2000-an ya. Itu kan juga masa keemasan musik pop Indonesia juga. Banyak lagu-lagu hits pada masanya yang juga anak zaman sekarang mungkin mulai meninggalkannya, mulai melupakannya. Kalau kita yang kelahiran era 80-an, 90-an pasti enggak asing ya. Tapi kalau anak-anak yang kelahiran di atas tahun 2010, wah ini. Anak yang lahir tahun 2010 aja sekarang usianya udah 16-17 tahun loh warga star. Mereka udah punya KTP gitu ya. Tapi apakah mereka paham lagu-lagu yang oke dibawa tahun kelahiran mereka gitu? Anggap saja tahun 2009 ke bawah gitu lah. Itu lagu-lagu yang oke apa aja kan jarang ada ya. Anak-anak yang kayak zaman sekarang itu ngedengerin lagu lawas, kecuali memang benar-benar mereka tuh suka musik. Makanya kayak mengobrak-abrik diskotika lama, lagu-lagu ter-oke pada masanya. Tapi kalau sesuai dengan realita yang ada, anak-anak zaman sekarang itu nggak terlalu suka untuk apa ya, kayak mengobrak-abrik lagu-lagu lawas gitu warga star. Mereka lebih suka lagu-lagu yang cenderung viral ya pada masa sekarang. Itu baru mereka ikutin. Kalaupun yang viral itu lagu lawas, ya mereka juga ngikutin. Baru mereka cari tahu. Tapi yang namanya lagu lawas itu kan gak semuanya viral ya. Terkadang ada lagu-lagu lawas itu yang kayak lagi beruntung aja, kemudian viral di zaman sekarang ya. Ketika saya ngecek media sosial untuk song yang lagi viral untuk minggu-minggu ini ya, itu saya juga pernah ngikutin Tasya Kamila yang Say No. Itu kan kayak, ini kan lagu tahun 2012 ya. Waktu itu memang lumayan oke untuk requestan dari warga star di tahun 2012-an. Cuman ya udah surut gitu kan, tapi sekarang viral lagi gitu. Baru mereka ngikutin kayak cari tahu gitu lagu-lagu yang viral pada masanya. Tapi ya itu aja ya, kalau seandainya gak ada versi baru
nggak ada keviralan, ya anak dari zaman sekarang mulai meninggalkan. Jangankan yang kayak rilisan 2000-an ya, yang rilisan 70-an, 80-an aja, kayak kita-kita yang gen milenial ya, itu aja kalau emang gak viral banget ya, atau gak ada yang nge-cover ulang lagunya, apakah kita paham? Kecuali kan kita emang obrak-abrik musiknya, baru kita tahu gitu ya. Oh ternyata di tahun 70-an, tahun 80-an ada lagu yang oke nih. Oh ternyata lagunya ini gitu. Jadi no problem kalau seandainya ada yang versi terbaru, setidaknya itu meskipun bukan versi terbaru dari penyanyi atau grup musik originalnya, tapi setidaknya bisa ngebikin anak-anak zaman sekarang tuh bisa paham kalau emang ada lagu lawas yang oke pada masanya buat direkomendasikan kamu dengerin gitu ya. Salah satunya lagu yang bersan tampil, lagu Cinta by Krispati. Dari segi judulnya aja lagu cinta, jadi emang ini adalah lagu tentang cinta yang cukup bucin pada masanya. Menuju ke track berikutnya, soundtrack film Ayat Ayat Cinta 2 yang rilis tahun 2017 by Isyana Saraswati. Masih Berharap.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
6: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
5: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
6: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
11: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Serantau Simangkuli Master FM. Satu track yang barusan tampil bergeser adalah lagu dari Adera, Muara. Mungkin kalau kamu mengenal Adera itu identik dengan lagu Lebih Indah. Atau memang kamu hanya mengenal lagu dari Adera yang berjudul Lebih Indah saja, Wargestar. Yang lain gimana lagunya Adera? Termasuk lagu ini, apakah mengenalnya? Rilis tahun 2017 yang lalu ya, salah satu single dari Adera. Tapi memang tidak bisa dibungkiri kalau hits paling sukses dari Adera itu yang berjudul Lebih Indah. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Ya, memang untuk edisi hari ini gak ada topik cinta ya, jadi warga star free request aja. Selamat malam di WA terbaru, ada Arvi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Lagunya Nia Paramita, Datanglah Kasih. Ini berarti di memori kita ya bro. Ada agenda perbaikan teknis jam 7 malam ke atas sih, tapi coba kita lihat aja nanti apakah masih nutut dihadirkan apa enggak ya. Apakah perbaikan teknisnya masuk di memori kita atau nanti masuk di jamnya Rock Hits gitu ya. Mau kirim salam buat Toto Blenterang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Bams. Untuk Don Viranya terucap selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Kemudian ada Pak Sugianto Prima. Cinta itu buta dan cinta itu tidak harus memiliki. Jangan bermain hati karena itu akan berbahaya gitu ya pesannya. Terima kasih. Yang udah ngasih jempol manisnya, kalau di Facebook kami ada Mas Iki, Toto Blendrang, Aba Waisal, Marcel Furniture, Solihin, Arfi Dianto, Muhammad Syafi, Ahmad Subadari, Andong Irawan, Alfa Republik, Rojas Uchiha Kopla, Gara, Imam Azari, dan Kopler. Terima kasih untuk jempol manisnya. Kalau di story WA memang untuk malam hari ini saya nggak nge-share ya. Soalnya saya liburkan untuk topik cintanya. Berikutnya giliran Bernadia. Kata mereka ini berlebihan.
1: Ku tak

105,5 Star FM, satu lagu by Feby Putri dengan Halo. Lagu ini juga viral beberapa tahun yang lalu, warga Star. Kalau lagu ini kan rilisnya tuh tahun 2019 ya. Nah, pada tahun yang sama, lagu ini juga sering banget dibikin menjadi soundtrack konten gitu ya. Terlebih konten yang sedih-sedih gitu, warga Star. Tapi sebenarnya ada lagu lain dari Feby Putri, yaitu dengan judul Kembali Pulang, itu yang sering banget dipakai untuk menjadi soundtrack film, terlebih film layar lebar ya, dan bertemakan tentang kekeluargaan, drama keluarga gitu. Soalnya kan lagunya kayak pas aja gitu kalau dimasukin ke film drama, apalagi tentang keluarga. Jadi bukan soal pasangan galau-galaunya, tapi galau ke keluarga. Itu sering banget dipakai yang Kembali Pulang, Feby Putri featuring Suara Kayu ya. Baik, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Azahra. Untuk yang barusan aja bergabung, saya jumpai ada Mas Kuncung di Kedawung. Mau kirim salam tuh semuanya aja, lagunya terserah wes, terima kasih bro. Ada juga dari Momon di Kedawung, selamat malam. Lagunya 420 dengan Fana Merah Jambu. Dipersiapkan ya, terima kasih DJ Vira, selamat malam dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Untuk warga Star yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming alias radio online ya. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau bisa cek melalui website kami. Nah, kalau di website kami, kamu bisa akses di www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Bisa di scroll aja pojok kanan bawah ya, ada tanda live, itu bisa kamu klik aja. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun, sesuka hati mau menggunakan radio internet ya. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Berikutnya giliran 420 dengan Fana Merah Jambu.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek ketabrak apa ya gak jadi kripik iku. Apa sih mah kok medumel aja. Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api. Oh, lho itu kan bahaya mah. Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
2: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
1: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
2: Lali.
1: Oh, dasar.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Alessandria dengan Penipu Warga Star. Ngebuka untuk memori kita pada kesempatan malam hari ini, kalender ke 5 Juni 2026 ya. Masih dalam rangkaian lagu-lagu Papindo lebih lawas era 2000-an hingga 90-an. Terlebih yang galau, yang sendu-sendu, yang tema musiknya kalem gitu ya. Itu bisa kamu request di sini hingga jam 8. Baik, durasi 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Masih ada kesempatan di WA kami 0818310755, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Yang barusan aja hadir saya jumpai ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Lagunya ganti request lagu cinta ya bro. Kamu ini dibilangin bolak-balik. Kalau hari Jumat itu lagu cinta. Oke, terima kasih. Kemudian ada Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Bumerang yang milikmu. Terima kasih. Banyak yang dari Kedawung ya. Hendri di Kedawung, Mas Iki di Kedawung, Momon di Kedawung, terus Kuncung juga dari Kedawung. Tapi apakah kalian saling mengenal? Kayaknya enggak ya. Kedawungnya beda-beda kayaknya. Oke. Saya menuju ke track berikutnya. Nia Paramita, Datanglah Kasih.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star. Beberapa saat sebelumnya kami sempat ada perbaikan teknis. Mohon maaf jika itu mengganggu kenyamanan Anda dalam menyimak program-program di Star FM. Tapi sekarang kami kembali mengudara dan sudah masuk waktunya Rock Hits. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk kurang lebih ya 2 jam ke depan ya. 2 jam kurang sih. Kita baru saja mendengarkan lagu pembuka dari Motley Crue dengan Dr. Feelgood. Selamat bergabung dan kita lanjut dengan The Black Crowes dalam Hard to Handle.

105,5 Star FM versinya The Black Crowes ini memang kayak lebih playful, lebih atraktif gitu ya dibandingkan versi awalnya atau aslinya yang lebih cenderung nge-blues. Dan buat malam hari ini yang mau gabung di Rock Hits, Anda bisa request lagu rock tapi harus yang hits gitu ya. Silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami, salah satunya lewat Facebook di Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X kami at StarFM1055. Menggantikan The Black Crowes, kami hadirkan Pink Floyd dengan Another Brick in the Wall.

0: You behind the gate, stand! Stand still, laddie!
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir dari Motorhead dengan judul The Game. Ini kebetulan permintaan dari Tomingse di Sidoarjo. Ada yang menarik dari lagu ini, kalau kita dengerin tuh berasa kita kayak petarung WWE lagi mau masuk ke arena gitu ya, kalau dengerin. Karena memang lagunya sendiri itu ditulis oleh seorang musik komposer, yang mana dia ini sering banget mengkompos atau membuat lagu untuk event WWE atau olahraga acara itu gitu ya. Namanya Jim Johnston. Dan biasanya musik-musik dia itu dipakai buat entrance-nya para petarung di WWE. Lagu ini juga ditampilkan oleh Motorhead ketika menyambut sang petarung untuk masuk ke arena. Dari lagunya berasa kita siap untuk bertarung gitu ya. Oke, selamat malam untuk yang juga mengirimkan komentarnya atau pesan singkatnya lewat 081-831-0755. Di sini juga ada Hendrik di kawasan Kedawung, Pasuruan, menantikan Halloween dengan If I Could Fly, makasih. Kemudian juga ada Ayub Malmsteen di Jombang untuk lagunya dari All That Remains dengan This Calling. Saya juga ketemu dengan Robert Cavalera di Tretes untuk malam hari ini, requestnya dari Whitesnake dengan Crying in the Rain. Atau, ya bukan dan, tapi atau White Lion dengan Till Death Do Us Part. Untuk Arfi, Toto, kemudian Anwar Eko, dan juga ada Eko, ada Tom Bonati, terima kasih Mbak Uzi Aulia, terima kasih kembali untuk Anda. Langsung aja gak buang waktu, kami hadirkan lagu berikutnya. Kali ini dari satu lagu balada yang cukup terkenal dari Halloween, ada If I Could Fly.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
6: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
5: Nah, itu.
6: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
5: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
6: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
5: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
6: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
5: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
6: Nah betul itu. Setuju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rockets. More rocking hits coming your way.

menjadi salah satu dari lagu hard rock terbaik versi VH1. Tapi yang bikin terkenal dari lagu ini bukan cuman karena dia didapat ini ya, kayak dapat gelar gitu sebagai lagu hard rock terbaik, tapi juga ketika di tahun 2004 diparodikan oleh SpongeBob SquarePants Movie, di mana lagunya sendiri dikasih judul adalah Goofy Goober Rock. Ini adalah parodi lagu I Wanna Rock, dan untuk bagian vokalnya diisi oleh aktor Jim Wise. Dan menariknya Dee Snider, vokalis dari Twisted Sister sendiri, kayak ngasih apresiasi gitu loh buat versi parodi ini. Karena selain itu adalah karya dia, terus juga dari pihak SpongeBob SquarePants-nya sendiri kayak memberikan apresiasi yang cukup besar buat karyanya ini. Sampai-sampai dia bilang God bless SpongeBob SquarePants. Kayaknya yang ngefans sama si Spons Kotak gak cuman anak-anak tapi juga orang dewasa. Lagunya kebetulan direquest sama Toto Blendrang yang ada di Suramadu. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Anda. Saya juga ketemu dengan Agus Valian di Sumambito Jombang menantikan Under a Violet Moon dari Candice Night atau Blackmore's Night. Terus juga saya ketemu dengan Mas Heru Mulyono dari kawasan Jember. Oh, sekarang lagi ada di Jember ya. Edisi Buwan bikin ngos-ngosan, requestnya Try Me dari UFO. UFO. Kemudian ada Chris Fislik yang nitip satu track aja dari The Rasmus dengan Your Forgiveness atau Living in a World Without You. Terima kasih Kak Uzi dan selamat malam. Sama-sama selamat malam juga buat Anda. Tapi sekarang kita coba ngerasain nuansa abad pertengahan ya dari lagu-lagu dari Blackmore's Night. Kami hadirkan Under a Violet Moon.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubi semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM dari White Lion dengan Till Death Do Us Part yang baru saja hadir. Dan lagu ini tadi kebetulan adalah request dari warga Star yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan tadi untuk Hendrik ya, yang ada di Robert Cavalera, salah sebut. Dan juga saya menyapa untuk Didit di Surabaya, requestnya dari Rush dengan Time Stand Still. Kemudian juga ada Anwar Eko, request lagu dari White Snake. Ada juga di jalur Facebook ini saya ketemu dengan Tony Azura yang malam hari ini ingin menyimak lagu dari Cinderella dengan Nobody's Fool atau Led Zeppelin dengan Rock and Roll. Terus juga ada Marcel yang menantikan Supernova dari Winger atau Steel Heart dengan She's Gone. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dan juga ketemu dengan Imam Azhari di Mojoanyar, Mojokerto. Tak kira radioku sing rusak. Iya, tadi ada perbaikan teknis sebentar gitu ya. Supaya warga Star tuh lebih nyaman mendengarkan siaran Star FM. Tatu ini gak masuk di rock hits ya. Ini masuknya musik pop, Russian pop. Karena mereka duo asal Rusia. Itu bisa di request di Star Memory. Kalau Paramore sudah pasti bisa didengarkan di Rock Hits, di Radio Active juga bisa. Radio Active tuh setiap hari Sabtu. Oke, terima kasih untuk Imam sudah bergabung malam hari ini. Dan juga ada Satria Putra yang menantikan Europe dengan Dreamer, Superstitious atau Time Has Come. Tapi kali ini kita dengarkan dulu satu lagu yang dirilis oleh The Rasmus di tahun 2008. Menceritakan tentang betapa bahagianya ketika, bukan bahagia ya, tapi lebih ke lega ketika seseorang itu udah lepas dari hubungan yang toxic. Kami hadirkan Living in a World Without You.

105,5 Star FM setelah Rush dengan Time Stand Still yang menemani kita. Itu kayaknya cocok tuh didengerin pagi-pagi ya, biar kita tuh makin semangat untuk beraktivitas. Tapi sebelum kita lanjut lagu-lagu Rock Hits malam hari ini, kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dan masih membahas dan memutar karya-karya dari Dewi Persik. Jadi dulu pernah ada satu masa atau satu waktu di mana Dewi Persik itu benar-benar kayak seolah-olah dapat hujatan seluruh Indonesia gitu ya. Itu di tahun 2008. Waktu itu dia ada masalah pribadi karena harus menjalani perceraian dan dengan berbagai berita kontroversi lainnya gitu. Kayaknya pada saat itu karirnya Dewi Persik udah kayak tinggal bentar lagi gitu aja. Tapi ada satu musisi yang waktu itu sangat percaya pada Dewi Persik dan punya kepercayaan ke Dewi Persik kalau dia tuh bisa berkarya lebih baik lagi di dunia hiburan, yaitu mendiang Glenn Fredly. Dan Glenn Fredly ini nggak cuman istilahnya itu nggak cuman speak up gitu ya, nggak cuman membela Dewi Persik, tapi juga dia orang yang memberi kesempatan untuk Dewi Persik supaya mau berkarya lagi. Salah satunya adalah dengan berduet dengan Glenn Fredly. Jadi waktu itu kayak sebuah pertaruhan gitu ya, karena menurut Dewi ini Glenn ini benar-benar meyakinkan produser Sony Music, yaitu perusahaan rekaman tempat dia bernaung, kalau lagu duetnya bersama Dewi Persik nanti bakal sukses dan boom gitu. Dan dia juga bagaimanapun juga mempersiapkan diri dalam pembuatan video klip lagu berjudul Hikayat Cinta yang saat itu mereka kerjakan. Karena Dewi Persik sendiri juga gak mau gitu loh pembelaan atau perjuangan dari Glenn Fredly ini sia-sia. Dan benar aja, ternyata lagu Hikayat Cinta tuh meledak di pasaran. Dan ini bisa dibilang Hikayat Cinta adalah awal kebangkitan dari Dewi Persik dan Glenn Fredly, khususnya di jalur musik dangdut. Kami hadirkan dari album Private Collection ada Hikayat Cintaku.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Ini kayaknya bisa dibilang mengenang masa lalu gitu ya. Diambil dari The Purple Album yang merupakan album ke-12 milik Whitesnake. Kami hadirkan Burn. Dan Burn ini memang sebelumnya dipopulerkan oleh Deep Purple, tapi versinya Whitesnake ini bisa dibilang kayak remake gitu. Jadi direkam ulang gitu ya, ya di remake, dibuat kembali gitu ya oleh Whitesnake. Karena David Coverdale itu kan pernah bergabung dengan Deep Purple, dan dia ketika lagu ini dirilis oleh Deep Purple, dia masih menjadi member dari Deep Purple. Buat yang tadi sudah request lagunya, selamat mendengarkan. Saya menyapa dulu untuk Tom Bonati yang ada di Tretes, menantikan Nazareth dengan Where Are You Now. Untuk Robert Cavalera, Arfi Florina, dan Ai Palmstein, buat yang baca selamat malam aja. Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Anda. Tapi sekarang kami sudah menyiapkan lagu berikutnya dari Led Zeppelin dengan Rock and Roll.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Nazareth dengan Where Are You Now membawa kita ke penghujung program Rock Hits untuk edisi hari ini, 5 Juni 2026. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Setelah ini bisa istirahat dulu, simpan tenaga untuk besok dan tetap jaga kesehatan. Kami pamit dulu. Sebagai penutup kami hadirkan Winger dengan Supernova. Selamat malam dan selamat beristirahat.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini mulai dari jam 5 pagi sampai nanti setengah 8. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hari ini ada, karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya hari ini boleh membawa kita semakin mengasihi Tuhan karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita akan awali persekutuan hari ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama.

selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, semuanya karena berkat Tuhan. Kami ada hari ini karena Tuhan baik dalam hidup kami, dan biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup, dan biarlah segala yang bernafas memuji memuliakan Engkau. Kami menyerahkan persekutuan udara Praise Lord program pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dari awal hingga akhirnya kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, dan hanya Engkau Tuhan juru selamat hidup kami. Kami siap menerima berkat Tuhan lewat persekutuan ini. Kami memulai dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Di hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita sudah mendengar bersama satu pujian dari Amy Grant dengan This Is My Father Words. Dia adalah Bapa kita, Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah terbatas. Untuk itu biarlah kita belajar untuk menjadi sama seperti Dia, Juru Selamat hidup kita. Dalam tingkah laku kita, kasih kita, pengertian kita, pemikiran kita, semuanya seperti yang Tuhan kehendaki. Satu pujian yang akan kami hadirkan dari Talita Dodo, Ku Mau Sepertimu Yesus.

105,5 Star FM dari Dr. Ekles Pastor Marcel Sairang dan Grevianse ya, Lumoindong dengan satu pujiannya dengan sayapmu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Allah pagi ini. Tuhan yang baik, hari ini bersama dengan umatmu kami menyediakan diri kami untuk menerima kebenaran firmanmu. Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami supaya apa yang kami baca kami mengerti dengan baik. Kami tahu Tuhan akan menuntun kami pada jalan kebenarannya Allah, supaya saat firman Allah dibagikan kami mendapat kekuatan baru, kami mendapat sukacita, dan kami mengharap mendapat pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat firman Tuhan hari ini. Amin. Pendengar terkasih, bacaan kita hari ini ada dalam Ayub pasal pertama mulai dari ayat pertama sampai yang ke-22. Ayub pertama mulai dari ayat 1 sampai 22 kita akan baca bersama dengan tema renungan kita, yaitu No Matter What. No Matter What. Kita baca bersama. Kesalehan Ayub dicoba. Ayub 1 ayat 22. Ayub 1 mulai dari ayat pertama sampai ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali, apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak sejumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Pada suatu hari, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah mereka, saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dengan 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud dan menyembah. Katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Pendengar terkasih, nats kita hari ini ada di ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini dengan tema yang dibagikan oleh Renungan Harian Yayasan Gloria Yogyakarta adalah No Matter What.

Dengan terkasih ada seorang pria yang kerap bernyanyi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah, kisah ini diceritakan oleh sang penulis. Sahabatnya di sebelahnya ini menyindir, aku penasaran, apa kau masih akan menyanyi lagu itu jika pada hari ini usahamu bangkrut, lalu istrimu menceraikanmu? No matter what, jawabnya, bagaimanapun keadaan hidupku, Tuhan Yesus baik. Seorang pria dari Tanah Us pernah memberikan pernyataan yang sama. Pria itu bernama Ayub. Katanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ia berkata demikian sesudah kemalangan besar menimpanya. Pada hari itu dilaporkan kepadanya bahwa kawanan lembu dan keledai betina habis dirampas orang-orang Sheba. Disusul kawanan kambing domba habis disambar petir dari langit. Disusul kawanan unta habis dirampas oleh orang-orang Kasdim. Masih ada laporan tambahan, yakni ke-10 anaknya tewas bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Ketika mereka bersama-sama dalam rumah si sulung yang roboh dihantam oleh angin ribut. No matter what, apapun yang terjadi, Ayub memutuskan untuk tetap terus setia kepada Tuhan. Pendengar terkasih, adalah pemandangan biasa ya, ketika orang pergi beribadah kepada Tuhan dan berkata, aku mengasihimu Tuhan, atau menyanyikan Tuhan Yesus baik. Bahkan iblis tidak terganggu akan kenyataan itu. No matter what, adalah inilah yang menggelisahkan hati iblis sekaligus mengesankan di hati Tuhan. Tuhan mendambakan melihat orang-orang yang terus setia beribadah kepada Tuhan sekalipun dihempas oleh rupa-rupa persoalan, terus mengasihinya, tidak peduli apapun yang telah terjadi, dan menyatakan dia baik dalam setiap keadaan hidupnya. Dahulu Tuhan menemukan Ayub di ayatnya yang ke-8. Semoga sekarang Tuhan menemukan lagi sosoknya di dalam diri kita. Mari tetaplah teguh memegang iman kepada Tuhan tanpa terpengaruh keadaan. Pagi hari ini pendengar terkasih, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah tetap kita berkata Tuhan Yesus baik, dan kita memuji menyembah Dia karena Dia terlebih dahulu baik dalam kehidupan kita, dan kita membalas kebaikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita haturkan kepada Dia. Apapun yang terjadi, we are counted.

105,5 Star FM dari Nikita sudah kami hadirkan satu pujian pilihan terbaik. Dan biarlah hari ini yang menjadi pengakuan kita ya di hadapan Tuhan, bahwa saat kita mengikut Yesus itu adalah pilihan terbaik yang pernah kita ambil sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu memilih kita, dan kalau kita sudah mendapat anugerah keselamatan daripada Tuhan, biarlah ini boleh membawa kita selalu bersyukur buat semua hal baik yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pendengar terkasih, hari ini kita sama-sama belajar dalam segala keadaan Tuhan menginginkan untuk kita menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Dia. Yang namanya perjalanan kehidupan itu tidak selalu mulus. Tidak seperti tol begitu ya, yang bebas hambatan. Di tol pun yang katanya orang ada jalan bebas hambatan, kita masih bisa menemui yang namanya kemacetan. Kita masih bisa menemui yang namanya kecelakaan. Kita masih bisa melihat ada orang-orang yang mengalami masalah dalam mobilnya. Tetap ada namanya yang hal yang tidak diinginkan. Ayub ini dikenal sebagai orang yang saleh, dikenal sebagai orang yang jujur, dikenal sebagai orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Makanya apa yang dilakukan Allah kepada Ayub ini benar-benar luar biasa. Ayub diberkati, Ayub dipagari, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam rumahnya, segala sesuatu yang dimilikinya, itu atas apa yang diberkatkan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya waktu iblis sedang menjelajahi bumi pada waktu itu, iblis tidak bisa menyentuh Ayub. Makanya Allah hanya berkata, apakah engkau melihat Ayub, hambaku yang saleh, yang menjauhi kejahatan, yang takut akan Allah, jujur? Iblis berkata, iya, dia melihat. Iblis berkata bahwa Ayub berlaku seperti itu karena Allah. Karena Allah melindunginya, karena Allah menjaganya, karena Allah memberkati. Coba kalau seandainya dia tidak memiliki apa-apa, pasti dia akan mengutuki engkau. Itu yang dikatakan iblis. Dan akhirnya Allah pun mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tapi hanya jiwanya yang tidak boleh diapa-apakan atas pribadi Ayub. Sampai suatu ketika hal yang menyakitkan itu datang bertubi-tubi, mulai dari dia harus mengalami lembu dan keledainya habis dirampas oleh orang-orang Sheba. Belum selesai, yang menyampaikan berita ini menyampaikan datang lagi orang yang mengatakan bahwa kambing domba itu habis disambar api dari langit. Belum lagi ada kawanan unta yang habis dirampas oleh orang-orang Kasdim. Bahkan masih ada laporan bahwa ke-10 anaknya ini tewas bersama-sama di dalam rumah si sulung yang waktu itu memang sedang mengadakan pesta. Rumahnya roboh dihantam angin ribut. Dalam kondisi seperti ini, ada kata-kata Ayub yang begitu luar biasa. Dia berdiri, dia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian ia sujud dan menyembah. Dia berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam keadaan seperti ini pun didapati bahwa Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Mendengar terkasih, kita bisa melihat diri kita, bagaimana keadaan kita saat yang kita alami adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Musibah, masalah, bahkan mungkin juga ada di antara kita yang menghadapi sakit penyakit
yang ini menggerogoti iman percaya kita kepada Tuhan, apakah kita bisa berkata, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, tetap kukatakan Tuhan Yesus baik. Apakah itu bisa keluar dari mulut kita? Kalau dari mulut kita, itu mungkin masih bisa kita katakan. Tetapi bagaimana dengan hati kita? Kadang saat masalah terjadi, kita sulit ya. Dengan mulut kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Dengan mulut kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Itu sulit. Tetapi kalau kita bisa menerima keadaan, dan hidup kita tidak terpengaruh dengan keadaan, kita tetap memegang iman kita kepada Tuhan. Tentu yang dilihat orang dalam diri kita adalah sama seperti rumput yang hijau yang dilihat oleh orang lain. Sepertinya bahagia terus yang kita tunjukkan dalam diri kita. Sepertinya sukacita, damai sejahtera itu yang terus kita alami. Padahal tidak menutup kemungkinan saat itu kita sedang menghadapi yang namanya badai kehidupan. Tidak menutup kemungkinan saat itu kita sedang ada dalam persoalan yang bertubi-tubi, yang seperti dialami oleh Ayub. Tapi percayalah, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Saat kita dicobai, Tuhan memberi kekuatan kepada kita, karena Dia adalah Allah yang setia dan adil buat kita semuanya. Pagi hari ini kami akan hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh GPCC Worship lewat satu pujian yang menguatkan kepada kita semuanya bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Perkenanan Tuhanlah yang akan menuntun kita dan memperlihatkan kepada kita Dia beserta. Dulu ditolong, hari ini, bahkan esok pun Tuhan pasti menolong kita.

0: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, di tengah keadaan bangsa dan dunia hari ini, Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk kembali bersatu dalam doa dan penyembahan. Melalui gerakan Indonesia Menyembah, kita percaya bahwa ketika umat Tuhan datang dengan satu hati, mengangkat doa, penyembahan, dan syafaat bagi negeri ini, maka Tuhan akan melawat Indonesia dengan damai, pemulihan, dan pengharapan baru. Mari menjadi bagian dari kegerakan rohani serentak ini bersama gereja-gereja dan komunitas doa di Indonesia. Gerakan doa dan menyembah serentak di 38 provinsi Indonesia, Indonesia Menyembah, diadakan di hari Minggu 7 Juni 2026, waktu pelaksanaan disesuaikan dengan masing-masing gereja. Acara ini bisa diikuti untuk jemaat umum, anak muda, dan sekolah minggu. Satu jam berdoa, memuji dan menyembah untuk Indonesia dengan kegiatan doa syafaat bagi Indonesia. Ada penyembahan dan pujian, perkatakan firman dan doa bagi bangsa, dan doa unity antar jemaat dan komunitas. Silahkan ambil bagian dalam kegiatan Indonesia Menyembah besok, dan mari kita berdoa untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Pendengar terkasih, di jam 6 untuk pagi hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu Gema Nafiri seperti biasa ya, jam 6 pagi. Pendengar terkasih bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami ucapkan selamat mendengarkan Gema Nafiri. Tuhan memberkati.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gema Nafiri, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Manusia, mahakarya mulia karya Sang Pencipta. Kejadian pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam siaran Gema Nafiri, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Dalam Alkitab Terjemahan Baru Edisi 2, Lembaga Alkitab Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu Ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, di tengah hiruk pikuk dunia abad ke-21 ini, kita seringkali terjebak dalam krisis identitas yang akut. Dalam dunia yang serba digital, nilai seorang manusia seringkali hanya diukur berdasarkan jumlah pengikut di media sosial, saldo di rekening bank, atau produktivitas di tempat kerja. kita menjadi generasi yang lelah karena terus-menerus mencoba membuktikan bahwa kita berharga di mata orang lain. Kejadian pasal 2 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh yang baru saja kita baca menceritakan kisah penciptaan manusia yang diawali dengan gambaran suasana alam semesta pada saat itu. Ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi belum ada semak apapun dan belum ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, karena Tuhan Allah belum menurunkan hujan dan belum ada seorang pun manusia yang mengusahakan tanah itu. Ada sebuah kekosongan yang sengaja disisakan oleh Allah. Tuhan sanggup menciptakan segalanya hanya dengan firman-Nya. Namun dalam Kejadian 2, kita diperkenalkan dengan sisi Allah yang sangat personal. Allah secara khusus mempersiapkan panggung bagi kehadiran manusia. Ini berarti sejak awal keberadaan dan kehadiran manusia bukanlah sebuah kebetulan tanpa makna. Anda tidak hadir di bumi ini karena kesalahan biologis atau keberuntungan statistik. Anda ada karena Allah melihat ada sebuah kekosongan di dunia ini yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Anda. Kita ada karena Allah memiliki rencana melalui kehadiran kita. Namun seiring dengan itu, pada ayat yang ketujuh dikatakan bahwa kita dibentuk dari debu tanah. Dalam bahasa Ibrani, kata manusia adalah Adam, dan kata tanah adalah Adamah. Ada permainan kata yang sangat kuat di sini. Kita adalah makhluk tanah. Ini adalah pengingat agar kita rendah hati. Kita berasal dari elemen yang paling biasa, paling umum, dan paling rapuh, yaitu debu. Kita hanyalah debu tanah. Tetapi kita menjadi mulia karena kita dibentuk langsung oleh jari-jari Allah itu sendiri. Jika Kejadian pasal yang pertama menggambarkan Allah menciptakan semesta seisinya hanya dengan kata-kata, Kejadian 2 menggambarkan Allah menciptakan manusia dengan sentuhan. Allah mau mengotori tangannya dengan debu demi membentuk Anda. Ini adalah martabat yang luar biasa. Selanjutnya ayatnya yang ketujuh mengatakan, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah yang membedakan manusia dari segala ciptaan lainnya. Hanya manusia yang menerima nafas langsung dari mulut Allah. Setiap tarikan nafas yang Anda lakukan saat ini adalah bukti bahwa Anda terhubung secara organik dengan Sang Pencipta. Kita bukan sekedar gumpalan daging dan tulang yang berjalan. Kita adalah pembawa nafas ilahi. Sahabat Alkitab, banyak orang merasa hidupnya hampa dan sepi. Mereka mencoba mengisi kehampaan itu dengan hiburan, mengejar karir atau hubungan romantis, namun tetap merasa kosong. Mengapa? Karena mereka lupa bahwa sumber kehidupan mereka adalah napas Allah. Kita adalah ember yang dirancang untuk menampung air kehidupan. Kita hanya bisa memiliki arti jika kita mendekat dan selalu bertaut dengan sumber kehidupan kita, yaitu Allah. Jika kita menjauh dari sumber hidup, kita akan retak dan kering. Banyak orang merasa tidak berharga karena kegagalan atau dosa masa lalu. Namun perhatikan, Allah membentuk Adam dari debu tanah. Dia melihat potensi di balik debu itu sendiri. Allah mencintai kita dengan luar biasa, bahkan saat kita belum memiliki bentuk ataupun harga. Panggilan hidup kita saat ini adalah untuk pulang kepada pelukan Allah dan membiarkan Allah kembali membentuk bagian-bagian hidup kita yang telah hancur oleh beban dunia. Karena setiap manusia adalah debu tanah yang dihembusi napas Allah, maka setiap manusia memiliki martabat yang setara. Di dunia yang penuh dengan diskriminasi, rasisme, dan ketidakadilan sosial, kita dipanggil untuk memperlakukan sesama kita sebagai mahakarya Allah. Kita tidak boleh menindas dan merendahkan orang lain, karena dengan merendahkan sesama, kita menghina Allah yang telah membentuknya. Seorang rahib Buddha, Haimin Sunim, mengatakan menghargai sesama bisa dimulai dari menghargai diri sendiri. Jika kita bisa berdamai dengan kekurangan diri kita, kita akan lebih mudah menerima dan menghargai ketidaksempurnaan orang lain. Ucapan Haimin Sunim sejalan perintah Kristus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya orang yang mampu mengasihi dirinya sendiri, yang memandang dirinya berharga, yang bisa mengasihi sesamanya manusia dengan ikhlas. Sahabat Alkitab, ketika Anda mulai mencintai diri sendiri, dunia juga akan mulai mencintai Anda. Ketika Anda menghargai diri Anda, Anda akan menemukan bahwa dunia pun penuh dengan orang-orang yang layak untuk dihargai. Hiduplah sebagai manusia yang sadar akan martabatnya sebagai bagian dari mahakarya Allah yang mulia. Jadilah berkat di tempat kerja Anda, hadirkanlah kasih di tengah keluarga Anda, dan jadilah penjaga bagi sesama Anda. Sebab Anda bukan sekedar debu ataupun abu. Anda adalah debu yang dinapasi oleh penguasa surgawi. Anda berharga dan Anda bermakna di mata Sang Allah itu. Amin.
1: Lembaga Alkitab Indonesia adalah salah satu anggota dari Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia United Bible Societies pada tahun ini? Sekali lagi saya ulangi, Lembaga Alkitab Indonesia adalah salah satu anggota dari Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia United Bible Societies pada tahun ini? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400. Sekali lagi di nomor 0811-1925-400. Atau dapat juga melalui email kami yang beralamat di gemaitalkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Juli 2026. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab terjemahan baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat di gemaitalkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan untuk pagi hari ini di Gema Nafiri. Baik, pendengar terkasih, di tengah keadaan bangsa dan dunia hari ini, Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk kembali bersatu dalam doa dan penyembahan. Melalui gerakan Indonesia Menyembah, kita percaya bahwa ketika umat Tuhan datang dengan satu hati, mengangkat doa, penyembahan, dan syafaat bagi negeri ini, maka Tuhan akan melawat Indonesia dengan damai, pemulihan, dan pengharapan baru. Mari menjadi bagian dari gerakan rohani serentak ini bersama gereja-gereja dan komunitas doa di Indonesia. Gerakan doa dan penyembahan serentak di 38 provinsi Indonesia Menyembah diadakan pada Minggu 7 Juni 2026. Waktu pelaksanaannya disesuaikan di masing-masing gereja. Acara ini bisa diikuti oleh jemaat umum, anak muda, ataupun sekolah minggu. Satu jam berdoa, memuji, dan menyembah untuk Indonesia dengan kegiatan doa syafaat bagi Indonesia, penyembahan dan pujian, perkatakan firman dan doa bagi bangsa, dan doa unity antar jemaat dan komunitas. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pujian untuk pagi hari ini. Sebelum kami juga menyapa untuk yang sudah bergabung, satu pujian dari Bobby Febian dengan Suami-Suami.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan ada satu pujian dari Hillsong dengan With All I Am. Selamat pagi untuk pendengar terkasih yang sudah bersama dengan persekutuan hari ini. Shalom, selamat pagi untuk Ibu Kamila yang ada di Sidoarjo. Ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai langkahmu, tidak ada alasan untuk takut menghadapi hari esok. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi juga untuk pagi hari ini ada Pak Mardani yang ada di kawasan Surabaya. Pagi ini menyapa tim Praise Lord Program, penyiar, pendengar, serta dimanapun berada ya. Salam damai sejahtera selalu. Ku mau sepertimu Yesus tadi sudah hadir. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Furin, penyanyi Haleluya, tadi saya hadirkan versi dari Symphony Worship ya. Terima kasih menyapa Pak Lukas, Pak Purmanam, Ko Yuda, Ko David, dan Bapak Gembala di GMS Church. Tuhan memberkati. Selamat pagi juga untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Gayam. Kau terbaik bagiku, tadi sudah kita dengarkan dari Maria Kalista dan Michael Joe. Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota, Bobby Febian, suami-suami tadi sudah hadir. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Lukas 17 ayatnya yang ketiga. Tuhan memberkati. Ada Bapak Roni Kusuma, terima kasih. Galatia 5 ayat 18-21 ayat yang pagi ini dibagikan. Untuk pujian bersamamu Bapak tadi sudah kami hadirkan. Dukungan doanya dalam pekerjaan dan kesehatan nanti ya, di akhir acara kita akan doakan bersama. Selamat pagi Bapak Paulus Kumala. Janganlah kita bermegah-megahan melampaui batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus sesuai rezeki kita masing-masing. Tetaplah dalam batas ketentuan daerah kerja yang sudah dipatok-patok Tuhan Yesus Kristus di masing-masing individu. Keserakahan membawa penderitaan. Terima kasih Bapak Paulus Kumala untuk pagi hari ini ya, kata-kata berkatnya di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Pak Tony, shalom, selamat pagi. Dukungan doanya dalam kesehatan mata nanti kita akan doakan bersama di akhir persekutuan hari ini ya. Tuhan memberkati. Untuk pujian yang diinginkan, Yesus Setia, nanti akan kami hadirkan, ditunggu saja. Nanti hadir lewat pujian yang dibawakan oleh Jacqueline Selose, Pastor Thomas Chandra, dan Justin Irwan. Terima kasih Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan Pak, saya juga dalam keadaan sehat, dalam pelayanan bersama dengan kru ya, tetap dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk doanya pagi ini dengan senang hati, karena Star FM mengudara dengan suara yang lantang, nyaring, sehingga bisa didengar semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Aci, ketika kamu percaya bahwa Tuhan menyertai langkahmu, tidak ada alasan untuk takut menghadapi hari esok. Untuk pujian yang diinginkan, Gandol Gusti, ditunggu ya Bu ya, nanti akan kami hadirkan. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Baik pendengar terkasih, kembali saya ingatkan ya, di tengah keadaan bangsa dan dunia hari-hari ini, Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk kembali bersatu dalam doa dan penyembahan. Melalui gerakan Indonesia Menyembah, kita percaya bahwa ketika umat Tuhan datang dengan satu hati, mengangkat doa, penyembahan, dan syafaat bagi negeri ini, maka Tuhan akan melawat Indonesia dengan damai, pemulihan, dan pengharapan baru. Mari menjadi bagian dari gerakan rohani serentak bersama gereja-gereja dan komunitas-komunitas doa di Indonesia. Gerakan doa dan penyembahan serentak di 38 provinsi Indonesia, Indonesia Menyembah, diadakan hari Minggu 7 Juni 2026. Waktu pelaksanaan disesuaikan masing-masing gereja. Acara ini bisa diikuti jemaat umum, anak muda, dan sekolah minggu. Satu jam berdoa, memuji, dan menyembah untuk Indonesia dengan kegiatan doa syafaat bagi Indonesia, pujian dan penyembahan, perkatakan firman, dan doa bagi bangsa, dan doa unity antar jemaat dan komunitas. Besok di Radio Star FM juga akan ambil bagian dalam kegerakan Indonesia Menyembah setelah program JTWR ya. Di setengah 7 pagi itu ada program JTWR, setelah itu kita akan masuk di Indonesia Menyembah bersama dengan rekan Julius Kurniawan. Baik,
Untuk pagi hari ini pendengar terkasih di Persekutuan Udara Praise Lord Program, sebelum kami menyapa yang lainnya yang sudah bergabung ya, kami akan hadirkan satu pujian Yesus Setia.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: Beautiful.
1: ...105,5 Star FM. Satu pujian yang kami hadirkan terhubung pagi hari ini dibawakan oleh Sydney Mohedi, Connect Worship, dan Anggi Marito. Bawa kita di menit kedua lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM ya. Tuhan memberkati. Baik, pendengar terkasih, kali ini kami akan menyapa buat yang sudah bergabung di Facebook Star FM. Dan kembali kami ingatkan, jangan lupa untuk berpartisipasi ya dalam kegerakan Indonesia Menyembah. Karena di tengah keadaan bangsa dan dunia hari-hari ini, Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk kembali.